ngithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku nenkinga zalo sikhala zome baba siyaxusa amanxeba amangaka aphole baba mvela inqange mnini wamandla onke baba ithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku nenkinga zalo sikhala zome baba siyaxusa amanxeba amangaka.